0: FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Amsal 18 ayat 22. Kalau Anda akan menempuh perjalanan yang jauh dan berbahaya, dan Anda sudah tahu sebelumnya bahwa perjalanan itu membawa celaka bagi banyak orang, tentu Anda ingin mendengar nasihat dari orang yang pernah berhasil menyelesaikannya, bukan? Saya Boni Salah, pembicara tamu dalam Guidelines for Living hari ini. Bersama saya di studio ada dua orang yang telah menempuh perjalanan panjang dan berbahaya, akan kita bahas hari ini, yaitu pernikahan mereka selama 58 tahun ini. Kedua orang itu kebetulan adalah orang tua saya, pendiri Guidelines, Harold dan Darlene Salah.
3: Boni, perjalanan kami dimulai pada hari saat Papa melangkah masuk ke sebuah ruangan kuliah untuk mengajar kelas Alkitab. Dan di sana mamamu, Darlene, duduk memainkan piano.
2: Apakah ini cinta pada pandangan pertama, Pak?
3: Bukan juga. Papa masih harus kuliah selama beberapa tahun lagi. Tapi Papa mengakui bahwa itu momen suka pada pandangan pertama. Papa melihat sesuatu dalam dirinya yang mencerminkan Kristus. Papa berpikir untuk berkenalan dengan pemain piano itu, jadi Papa mencari tahu siapa dia dan mengajaknya untuk beribadah bersama pada hari Minggu berikutnya. Tapi ia menolak.
4: Masalahnya, Mama sudah punya janji untuk hari Minggu itu. Tapi jujur, Mama suka gaya mengajarnya. Kalau engkau akan menikahi seorang pengkhotbah, pilih yang pintar berkhotbah, karena engkau akan mendengarkan ia berbicara seumur hidupmu.
3: Minggu berikutnya, Papa mengajaknya lagi. Dan kali itu ia mau. Itulah awal dari masa pacaran 3 tahun kami. Pada musim panas ketiga dalam hubungan kami, Papa membeli cincin dan mengemudi ke California untuk melamarnya. Ditemani pemandangan Samudra Pasifik, Papa menyatakan cinta tulus Papa kepadanya dan melamarnya. Ia menangis. Tapi itu bukan tangisan sukacita, karena mamamu berkata, "Aku tidak dapat menikah denganmu."
4: Alasan mama menolak adalah ada hal-hal yang masih harus mama bicarakan dengan papamu, dan mama belum merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mama yang sebenarnya kepada papamu.
3: Belum pernah papa kecewa seperti saat itu. Kami berdua sudah saling mengatakan, "Aku cinta kamu." Dan papa menganggap bahwa lamaran papa akan ditanggapi dengan positif. Malam itu, papa membuka Alkitab dan membaca Ibrani pasal 12 ayat 6. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
4: Malam itu juga, mama membuka Alkitab dan membaca ayat yang sama, yaitu dari Ibrani 12 ayat 6. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Sebuah kebetulan? Pasti bukan. Itu cara Roh Kudus mengatakan, "Aku sedang bekerja dalam hidup kalian berdua."
3: Kami berdua kemudian kembali kuliah. Waktu itulah saudara perempuan papa meninggal karena penyakit lupus dan papa pulang untuk menghadiri pemakamannya. Waktu papa kembali ke kampus, Darlene yang pernah bertemu dengannya ingin menyatakan rasa turut berduka citanya. Jadi kami bertemu kembali untuk pertama kalinya setelah 6 bulan. Sambil merasakan kesedihan akibat kejadian itu, papa menangis di depannya dan mencurahkan isi hati papa. Dan kami pun mulai berkomunikasi secara lepas.
4: Mama ingin mengatakan sedikit tentang budaya keluarga. Entah baik atau buruk, budaya keluarga adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan saat dua orang menikah. Mengenai masalah komunikasi, keluarga kami memang sangat berbeda. Papamu berasal dari keluarga yang ekstrovert. Mereka mengucapkan apa saja yang ada di pikiran mereka. Namun Mama berasal dari keluarga yang introvert, yang merasakan masalah dengan sangat dalam, tapi tidak membicarakannya secara terbuka. Mama mendapati bahwa Mama bisa bicara tentang apa saja, dan Papa akan menghargai pendapat dan perasaan Mama.
3: Beberapa minggu kemudian, Papa melamarnya lagi, dan kali ini tidak ada tangisan, melainkan jawaban ya yang penuh sukacita. Dan indahnya lagi, cincin yang sebelumnya Papa beli ternyata masih ada di toko perhiasan. Jadi Papa membeli lagi cincin itu, cincin yang sampai sekarang masih ia kenakan 58 tahun lamanya.
2: Wah, menurut saya itu akhir yang bahagia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Lima koma tujuh Petra FM.

Heaven you shalom alahi sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7.32 menit. Dan sahabat Petra, tentu berkat Tuhan itu selalu mengiringi kita, dan kami juga berharap sahabat Petra juga bisa merasakan berkat yang mengiringi awal pagi hari Anda hari ini sahabat Petra. Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Kami juga berharap sahabat Petra dalam mempersiapkan hari ini juga bisa merasakan kasih Tuhan, terutama ketenangan dalam berpikir dan damai sejahtera di hati sahabat Petra. Nah, dua hal itu sahabat Petra akan membawa kita kepada banyak hal dalam pengambilan keputusan, dalam kita memperkatakan sesuatu atau dalam memikirkan sesuatu. Damai sejahtera dari Tuhan dan juga pikiran yang jernih itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bawa sepanjang hari ini. Semoga sahabat Petra dikaruniai pikiran yang jernih dan juga hati yang damai sejahtera untuk melakukan segala sesuatunya hari ini. Mungkin masalah-masalah itu ada sahabat Petra, tetapi jika Tuhan mengaruniakan hikmat dalam damai sejahtera dan pikiran yang jernih untuk kita, kita bisa meyakini bahwa masalah-masalah itu pun akan kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Mungkin butuh waktu sahabat Petra untuk masalah-masalah kita selesai, tapi percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan, masalah itu selesai dengan begitu indah solusi yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya. Sahabat Petra, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami dan sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami bersyukur karena sahabat Petra terus setia bersama dengan kami. Kita lanjutkan bumbu bagi kita sahabat Petra. Ada satu lagu dari Jeffrey Chandra, Mazmur 63.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Benarkah Terlalu Sibuk? Sahabat Petra, seorang teman membagikan kabar dalam rangka ulang tahun sebuah resto terkenal. Resto itu memberi diskon 65% untuk 25 pembeli pertama. Alhasil, di hari itu, 1 jam sebelum resto dibuka, banyak orang sudah antri, termasuk salah satunya teman saya. Apakah itu sepadan? Iya, katanya. Kapan lagi kita bisa makan lezat dengan murah? Tentu, alasan seperti itu juga dimiliki para pengantri lainnya. Sahabat Petra, makan makanan lezat dengan diskon besar adalah sesuatu yang penting dan patut diperjuangkan. Demi hal itu, mereka juga berkorban waktu, tenaga, menyingkirkan agenda lain, dan sebagainya. Memang tidak semua orang seperti itu, karena minat setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang rela antri untuk makanan, yang rela antri untuk gadget baru, ada yang rela antri untuk sembako, ada juga yang rela antri untuk baju diskon, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab? Banyak orang Kristen jarang berdoa dan membaca Alkitab dengan alasan sibuk. Padahal, sahabat Petra, semua orang juga punya kesibukan. Masalahnya adalah, kita selalu punya waktu untuk sesuatu yang kita sukai. Kita punya waktu untuk antri barang diskon. Kita punya waktu untuk hobi kita. Kita punya waktu untuk bertemu sahabat kita. Kita punya waktu untuk anak dan suami. Untuk kita semua, kita akan berusaha menyingkirkan semua urusan agar kita punya waktu. Apakah hubungan kita dengan Tuhan tidak lebih penting dari semua hal itu? Sahabat Petra, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Tentu saja, kita tidak dapat merasakan hadirnya jika untuk bersekutu dengannya secara pribadi saja tidak pernah sempat. Baru setelah rasa takut, khawatir, stres, dan beban berat menekan, baru kita datang kepada Tuhan. Sebagian lain bahkan tidak pernah datang padanya dan justru menyalahkan Dia. Andai kita punya kebiasaan memprioritaskan Tuhan, bisa dekat dan bersekutu dengannya, sehingga firman-Nya menjadi rema dalam diri kita. Pastilah, kita tidak perlu mengalami stres dan khawatir. Kita tahu bahwa di dalam tangan Allah kita aman. Di dalam Allah juga selalu ada semangat untuk melakukan pekerjaannya dan tugas harian kita. Mari, utamakan Tuhan selalu. Jika Tuhan adalah segalanya, kenapa kita tidak memprioritaskan Dia? Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 3 firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk setia Anda bersama dengan kami di program Bun Pagi. Dan kami harus pamit, sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu dengan berkat baru dari Tuhan, sahabat Petra. Tetap nikmati hari ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap bersama dengan kami juga di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Ketika suatu hubungan sedang mendapatkan masalah, beberapa pasangan akan melindungi dirinya dari rasa percaya yang selama ini diberikan kepada orang yang dia cintai, meski sebelumnya mereka saling terbuka dan percaya. Ini merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi karena mereka sama-sama mengetahui dengan kerentanan mereka dengan baik dan mereka merasa sangat tidak aman. Bahkan ada beberapa yang melihat pasangannya sebagai orang yang paling jahat dan biasanya mereka sering bersembunyi di balik dinding emosi dan egoisme. Fokus pada perasaan Anda. Dalam berbicara dengan pasangan Anda, Anda bisa mengutarakan tentang apa yang terjadi dan apa yang telah dia lakukan dan menguraikannya dengan apa yang Anda rasakan. Dengan mengarahkan perhatian Anda ke sana, Anda akan membantu pasangan Anda untuk memahami kesulitan yang sedang dihadapi. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
1: From Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiaosa, i cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Xian Yi Fen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi: Pu Yao Ba, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk, memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Ba, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya, ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Ba, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Ba, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya, hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pang, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai te li u, ai te li u, hadiah

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa meminakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Chalandar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Cancer. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Wetra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih

0: Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: pelajaran kasihnya.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag kejasendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan

0: adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah Stop Big Problems. Ya, segala big problems kita, semua persoalan gede, prahara, dan semua keadaan yang tidak baik dalam hidup kita yang mustahil, itulah big problems, saudara. Nah, kita harus damai dengan Allah. Supaya apa? Supaya semua big problems kita stop. Katakan stop. Berhenti. Selesai. Dalam nama Yesus. Amen. Saudara, saya selalu menganjurkan saudara untuk saudara bersama dengan saya mengucapkan, ya. Sebab kalau saya minta mengucapkan atau amin apa tidak, saudara harus menjawab dengan semangat yang penuh. Amin. Saudara tahu kalau anak saudara menjawab dengan lemes, maka saudara juga lemes. Ya, saudara bilang kamu itu janjinya gelem opora. Ya, kamu itu sebetulnya mau apa enggak sih? Kok jawabnya lemes gitu. Ya. Saudara, kita harus mempunyai kuasa bahwa semua big problems kita selesai. Berhenti. Amin. So big problems inilah yang menaungi yang small problems. Problem-problem yang kecil-kecil di belakangnya. Itu pasukan dia. Kalau yang komandannya, panglimanya, big problems sudah kita taklukkan, kita kalahkan, maka kita boleh menerima dari Tuhan kelepasan dari semua problem yang kecil-kecil itu. Jadi saudara, kenapa saya mau tanya, tolong dijawab, kenapa big problems harus di stop, diselesaikan, dikalahkan lebih dulu? Tolong dijawab. Sebab problems yang kecil-kecil di belakang akan selesai. Amin. Tuhan, hamba mau mengalahkan problem yang kecil ini karena hamba mampunya ini. Iya, memang kita bahkan problem yang kecil pun kita seringkali tidak mampu. Sebab Tuhan memberi kemampuan. Tuhan memberi kuasa. Amin. Untuk apa? Untuk saudara mengalahkan yang gede. Supaya yang gede ini, saudara, raksasanya ini, big problems-nya ini ditaklukkan oleh saudara. Katakan supaya big problem saya taklukkan. Sehingga dengan demikian small problems, problem yang kecil-kecil, semuanya musnah dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, ini adalah strategi perang. Saudara, tidak ada satu negara mau mengalahkan, ya, kota yang kecil ataupun negara yang kecil. Buat apa sumber dayanya, sumber alamnya cuma sedikit? Saudara, cari yang lebih besar. Untuk apa? Untuk menyemangati rasa nasionalisme dan patriotisme dari warga negaranya. Untuk apa? Ini loh, sasaran kita negeri X yang besarnya. Ayo, kalian harus semangat bersama dengan tentara kita. Ini satu contoh. Saudara, kalau saudara hanya memikirkan hal kecil-kecil, contoh hal kecil apa? Tuhan, pagi ini hamba tidak punya uang. Tuhan, pagi ini hamba bangun dengan tubuh yang sakit. Tuhan, hamba sedang gegeran, hamba sedang tidak baik dengan suami atau dengan istri hamba atau dengan anak hamba. Saudara, itu problem kecil-kecil. Itu bukan problem yang gede. Saudara, jadi kalau saudara, ibu dan bapak berantem di rumah, harus punya pikiran ini problem kecil. Aku harus bisa mengalahkan yang lebih gede. Saudara, sebab iblis memang masuk dan merasuk melalui problem yang kecil-kecil. Dia menghimpun problem yang kecil untuk menjadi problem yang besar. Saudara, itu sebab pelajaran firman, katakan pelajaran firman, selalu menghendaki saya hidup berkemenangan dengan cara berhasil menang. Ayo, nada tinggi, menang, berhasil mengalahkan big problems, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, itu sebab tema kita, kita masuk pada subtema yang ke-11, damai dengan Allah, stop big problems. Ya saudara, kemarin subtema yang ke-10, bagaimana kita menyembuhkan luka batin. Saudara, kalau tidak salah saya sudah menyampaikan luka batin ini 6 kali. Saudara, dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara betul-betul mempunyai satu batin yang waras dengan Tuhan, batin yang sembuh, yang waras dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara mempunyai kekuatan. Kekuatan manusia ada pada batinnya, kekuatan manusia ada pada rohnya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, mari damai dengan Allah. Karena ketika kita membicarakan luka batin, maka ada nomor 1 di sebelah sini, di slide saya, konflik. Dan kemudian di sampingnya, damai dengan Allah. Amin. Nah, kita sudah meninggalkan konflik dengan Allah, supaya kita selalu damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan, saudara, itu akan menstop semua big problems dalam hidup kita. Terus orang yang masih ada luka batin, saudara, dia belum mempunyai satu pendamaian dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin mengalahkan bahkan persoalan yang kecil, yang remeh-temeh pun dalam keluarga, dalam pribadinya pun dia tidak mampu. Lihat, orang Kristen bertahun-tahun beribadah, mengembalikan persepuluhan, memberi korban, melayani Tuhan, entah tidak bisa menaklukkan problems. Saudara, Tuhan bicara kepada saya semalam, dan Tuhan menegur saya, kamu harus ganti subtema. Mereka sudah damai dengan aku, aku akan memberi khasiat yang nyata. Khasiat yang nyata. Setelah saya damai dengan Tuhan, saya menerimanya. Amen. That's why as Christians, we have to get from God right now this morning the power and authority of God, so that we can resolve and we can take over, mengalahkan. We can take over every big problems in our life. You must know that big problems, one big problems, is just insisted from several or many, maybe so many small problems in our life. If you not get the power of God, then all your small problems will unite together menjadi satu bersahati, problem-problem kecilmu to become one big problem. Jadi kalau saya dan saudara, kita membiarkan yang kecil-kecil problem kita yang remeh-temeh, bertengkar, tidak suka hati, roh cemburuan yang salah, tidak jujur, tidak setia kepada Tuhan, ini semua akan membangun satu problem yang gede dalam hidup saudara. Kalau saya dan saudara ada dalam problem yang besar, sewaktu-waktu kita meninggal, kita masuk neraka. Itu sebab kita harus menyelesaikan problem yang besar ini, karena ini terdiri dari begitu banyak faktor dan unsur dan segi dari problem kecil-kecil yang ada di dalam hidup kita. Dalam hati kita, aku kok gak pernah bisa damai ya dengan istriku atau dengan suamiku ya. Kenapa anakku nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1 selalu tidak bisa mendukung aku sebagai orang tua ya. Saudara, coba bayangin kalau itu didiamin kayak apa. Saudara, si orang tua atau si anak sampai meninggal, dia ada di dalam satu dendam kesumat. Dia ada di dalam satu keadaan yang clash dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan istri atau suaminya. Saudara, seorang yang meninggal dunia dengan dendam kesumat, dia pasti masuk dalam neraka. Katakan bahwa big problems harus dikalahkan. You have to overcome all your big problems. And that's why all the small ones, we have to know correctly. And we have to define that we are warring to every problems in our life, in our family as well. Jadi saudara dan saya harus tahu, kalau kita tahu ada problema, kita diamkan saja. Ini problema beranak, bercucuk, dan membuat satu kesatuan. Big problems dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam realita janji Allah. Salah satu realita selain panen setiap minggu adalah mengalahkan big problems dalam hidup saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta.

dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Fitra FM.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Kabar baik tentunya yang saya harapkan untuk sahabat Petra semuanya. Hari Kamis 9 Juli 2026 kita ketemu lagi di Kita Prima hingga nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun yang lalu, 10 sampai ke belakang ya. 90-an, 80-an terseleksi juga 2000-an awal gitu. Silakan yang mau request, masih ada waktunya tentu saja baru mulai, bisa request ke 0856-0202-4567. Gita Prima, Sobat Petra. Kita akan terus menemani Sobat Petra. Dan tentu saja semuanya jadi lebih baik, lebih lancar. Dan tentu saja suasana siang hari ini semakin baik, semakin enak

0: Vita Prima. Vita Prima. Vita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

sahabat Metra. Ismi Ajis dengan Cinta Kita. Sekarang jam 1 lebih 17 menit. Saya informasikan waktu untuk sahabat Metra yang mungkin punya sebuah agenda dengan siapapun dan mau kemanapun, silakan, biar tidak terlambat atau kelupaan ya. Sekarang Kamis, sekali lagi Kamis 9 Juli 2026 yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Selamat bertambah umur ya. Juga bertambah menikmati waktu-waktu yang ada semakin baik tentunya. Sehat terus pokoknya dan sukses lancar semuanya. Sahabat Metra, kalau kita membahas tentang sebuah event dunia yang masih berlangsung sampai saat ini, kayaknya sampai tanggal 20 Juli apa ya, sekitar pertengahan Juli pokoknya, sekitar 20-an, tanggal 20-an apa gitu, 20 Juli, yaitu event Piala Dunia. Banyak angle, banyak peristiwa, banyak sisi-sisi yang bisa kita bahas. Bukan hanya soal permainan, bukan hanya soal skill, bukan hanya seorang pemainnya, tokohnya yang ada yang kecewa, ada yang nangis, ada yang tersenyum, kemudian ada yang terluka batin juga, physically, fisik ya. Jadi macam-macam di situ, di sepak bola dunia ini, dan menjadi perhatian semuanya. Dan memang benar bahwa sepak bola ini, kalau orang suka memainkan sebuah filosofi atau filsafat gitu di balik behind the scene, di balik kata-kata atau orang-orang yang selalu kalau bicara menggunakan sebuah perumpamaan gitu. Nah, ini sepak bola tuh pepak ya. Artinya komplit gitu dari sisi manapun juga. Mesti banyak yang selalu menyampaikan bahwa hidup ini harus kompak, harus dengan tim gitu. Tidak bisa egois gitu. Ya, di sepak bola seperti itu ya. Padahal di voli juga begitu. Tapi kenapa sepak bola? Karena sekali lagi sepak bola menjadi sebuah acara olahraga yang memang mendunia dan hampir setiap negara olahraga ini menjadi favorit gitu. Dan sebuah negara benua yang kecil pun, Cape Verde, itu saya juga heran kalau negara-negara besar dengan kompetisinya ada liga.

bola yang baru aja kemarin berakhir pertandingan setelah sebelumnya Argentina juga menjadi sorotan ketika melawan sebuah negara kecil benua, ya. Itu kemudian beralih lawan gitu, melawan Mesir gitu sahabat Petra. Dan sahabat Petra semuanya sudah mengikuti, yang suka sepak bola atau tidak suka, kayaknya karena dia jadi highlight di media massa, di media mainstream juga. Mungkin dipaksa, tanda petik, mau tidak mau jadi memperhatikan gitu. Dan kita tahu Mesir sama Argentina ini menjadi sebuah negara, dua negara yang sekarang jadi sorotan. Hasilnya memang sangat menggairahkan gitu, tanda petik ya. Karena sepak bola yang jumlahnya ngegulin banyak dan tipis itu berarti permainannya seru gitu. 3-2, jadi orang yang melihat tuh menjadi terhenyak gitu. Wah, 3-2 tipis artinya rame gitu. Apalagi yang sudah melihat kemarin. Tapi di balik itu sahabat Petra ada juga efek dari sepak bola, yaitu kekalahan pasti ya. Apalagi sistemnya gugur, yang kalah pasti tersingkir gitu. Nah, menariknya ini masih berlangsung dan ini bisa diterapkan ke kita semuanya sahabat Petra. Betapa rapuhnya kita gitu di luar ada sebuah kecurangan atau sebuah yang dianggap tidak fair, tidak adil gitu. Memang susah menerima sebuah kekalahan sahabat Petra, ya. Saya mau ikut-ikutan menjadi seorang yang berbicara tapi secara filosofi gitu mungkin. Filosofi sepak bola. Jadi kita tahu yang terakhir kalau nggak salah Mesir kayaknya mau mengajukan sebuah gugatan karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Ini saya tidak membela pro Argentina atau pro Mesir sahabat Petra ini, yang karena saya yakin sahabat Petra juga ada yang ngefans sama Mohamed Salah CS, juga sama Messi CS gitu. Saya hanya melihat sebuah peristiwa di mana ketika sebuah kekalahan memang ada kalanya siap atau tidak siap, harusnya kita siap gitu. Karena apapun yang akan kita lakukan, kalau sebuah keputusan dalam pertandingan ini tidak akan mengubah, apalagi kalau kita dalam menyelesaikan sebuah kerjaan atau sebuah keputusan yang ya sudah, misalnya kita ngelamar sebuah pekerjaan, mengelamar seorang pria, melamar seorang gadis gitu. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita tanda petik kalah gitu. Karena memang ada yang lebih layak, lebih pintar, lebih cakep gitu. Kadang-kadang kita juga merasakan bahwa tidak adil dan sebagainya. Jadi sebuah pertanyaan sahabat Petra, apakah benar memang kita susah untuk menerima sebuah kekalahan? Mungkin dalam arti luas, mungkin kegagalan gitu. Ya, kita kadang-kadang memang ada sebuah penerimaan dan sebuah hal yang memang kita harus jujur dan siap menerima apapun. Kadang-kadang begitu. Dan memang itu susah, sahabat Petra.

Sahabat Mitra, sebuah lagu dari Bram Mursas ya, jujur. Jadi kita memang diminta jujur dalam segala hal. Sebuah tuntutan yang sebenarnya menjadi dasar buat kita semuanya gitu. Itulah kejujuran atau jujur. Dalam sepak bola juga kalau tidak ada yang apa, kadang-kadang ada permainan yang nakal, justru kadang-kadang seninya di situ. Kalau jujur dalam arti baik-baik saja mungkin tidak menarik ya, namanya game gitu. Ada yang nakal, ada yang guling-guling, ada yang diving, ada yang pura-pura terjatuh gitu. Di situ banyak ketidakjujuran. Pada titik tertentu memang dilihat dari segala hal, memang setiap tuntutan kadang-kadang harus menyelesaikan situasi dan kondisinya juga ternyata Sobat Petra ya. Dan Sobat Petra, sepak bola dunia ini ternyata juga kalau kejadiannya beberapa hal ya tidak ada bedanya dengan pertandingan yang lokal. Katakanlah ada pertandingan yang lomba tarkam ya, antar kampung gitu. Kalau di kasusnya Mesir sama Argentina ini kan apa namanya, ada kekecewaan ya dari salah satu tim ya yang merasa tidak fair yang dilakukan oleh wasit. Nah, di pertandingan antar kampung, nah itu menjadi salah satu pemicu Sahabat Petra. Ya, jadi kalau kericuhan di pertandingan antar kampung agak di beberapa hal sering terjadi akibat tingginya tensi emosi yang dipicu oleh beberapa faktor utama gitu. Nah, salah satunya keputusan wasit, Sahabat Petra. Jadi kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil, memihak atau kontroversial sering menjadi pemicu utama protes keras dari pemain dan penonton gitu. Sama kan, di tidak ada bedanya dunia ya, apa namanya, di level dunia sama level kampung gitu. Artinya Sahabat Petra, seorang pemimpin di situ memang menjadi pusat ya pengharapan kepada rakyatnya. Dalam arti sepak bola ya, wasit ya itu menjadi orang yang jadi pengharapan buat para pemainnya agar ya benar-benar adil dan merasa tidak pilih kasih gitu. Yang diharapkan kayaknya semuanya seperti itu, semuanya ingin menang ya, tapi semuanya juga kadang-kadang tidak siap kalah gitu. Dalam sepak bola banyak hal yang bisa kita baca Sahabat Petra. Wasit bisa diumpamakan sebagai seorang pemimpin gitu. Dan pemimpin tentu saja harapannya adalah orang-orang yang adil, yang bijaksana dan tegas gitu. Di sisi lain di sepak bola juga ada orang apa ya, sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa laki-laki boleh menangis. Jangan berpikiran bahwa laki-laki kalau nangis cengeng ya. Dengan alasan tertentu boleh menangis. Jadi Sahabat Petra yang merasa laki-laki karena pada titik tertentu, pada pucuk tertentu memang merasakan sesuatu yang apa namanya, pada klimaks sebuah masalah atau sebuah pemikiran atau sebuah apapun yang membuat kita terharu gitu, boleh nangis ya. Dicontohkan dalam fenomena sepak bola dunia, seorang siapa, Cristiano atau Ronaldo ya, banyak pemain juga laki-laki semuanya pada nangis. Jadi ya tetap wajar. Sekali lagi sepak bola membawa kita sebuah contoh, sebuah peristiwa yang nyata di yang kita harap atau yang kita hadapi gitu Sahabat Petra. Kak Eri, terima kasih sudah request. Juga Mbak Indah juga terima kasih. Mbak Sisil katanya minta lagu yang cukup lawas dari Nino Warisman ya. Kita dengarkan dulu yang hubungannya dengan sebuah cita-cita. Semuanya ingin menang mungkin. Sebuah obsesi katanya minta dari lagunya dari Nino Warisman dan siapa namanya, Faris Rustamunaf gitu. Sahabat Petra yang mau request boleh silakan. Masih ada waktu setengah jam ke depan di 0856 0202 45 67.

sahabat Petra, ya, ini Yulio dengan Selamanya Cinta, ya. Dan jam 1 lebih 43 menit. Dan tentu saja biasanya kita mendengarkan satu lagu dari legendaris grup Ghost Plus. Untuk variasi juga untuk mengingatkan kita sekali lagi semuanya bahwa kita mempunyai sebuah grup pada waktu itu yang sangat fenomenal dan legendaris sampai saat ini. Kalau saya lihat masih juga ada yang suka. Sambil terus mengingatkan untuk sahabat Petra untuk selalu bisa menikmati hari ini dan selalu bahagia, kita dengarkan salah satu koleksinya Ghost Plus.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885461 0274885481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

Sahabat Betra, bicara tentang sepak bola dan kita melihat dari sisi lain ya, di mana ketika ada sebuah peristiwa salah satu tim yang merasa dicurangi, merasa tidak adil, itu memang menjadi sebuah peristiwa yang apalagi dunia akhirnya merembet kemana-mana gitu. Kalau Sahabat Betra bisa membaca, bukan bisa ya, sempat membaca komentar para netizen di media massa gitu, seru gitu. Ada yang berpikiran sempit, ada yang biasa, ada yang seru, ada yang serius, ada yang canda gitu. Tapi di sisi lain, Sahabat Betra, kalau diterapkan ke kita gitu, memang sekali lagi tidak gampang untuk menerima sebuah kekalahan atau mungkin apa ya, ya benar kekalahan atau kita dianggap tidak dianggap gitu. Yang apalagi kita merasa itu hasil kekalahan kita yang kita dapatkan karena ketidakadilan gitu atau karena kecurangan. Sekali lagi menerimanya sangat sulit gitu. Namun sekali lagi Sahabat Betra, hal ini bisa dan mungkin dilakukan untuk melindungi kesehatan mental serta menjaga langkah kita ke depan. Jadi memang harus bisa menerima mau tidak mau gitu. Karena di situ menyangkut sekali lagi namanya validasi emosi gitu. Marah, kecewa, semuanya jadi satu ya. Dan harus disadari memang marah, kemudian apalagi kecewa, sedih itu wajar gitu. Jadi jangan juga kita memaksakan apa namanya, kalau lagi situasi seperti itu, memaksakan diri untuk langsung terlihat tegar gitu. Tegar dan membusung gitu sambil apa kondisinya gaya gitu. Tapi air matanya menetes. Jadi ada kalanya kita membiarkan proses rasa sakit itu sejenak gitu ya. Kemudian harus apa ya, kita harus bisa mengubah keputusan yang sudah terjadi dan mengontrol tindakan curang orang lain. Alihkan energi kita pada respon atau sikap persiapan untuk selanjutnya saja gitu. Arahnya ke sana sebenarnya. Kemudian apa ya, jadikan sebuah ketangguhan mental, enggak apa namanya kalau kita kalah apalagi dicurangin gitu. Kemudian cari celah yang untuk kesempatan berikutnya untuk mengantisipasi potensi kecurangan yang tentu saja yang mungkin akan terjadi diantisipasi dengan baik gitu. Dan ada lagi ya, salah satunya juga melaporkan kayak Mesir ini. Kita lihat, kita tunggu apakah akan mengajukan sebuah protes ke FIFA dalam hal ini, mengajukan banding dan sebagainya. Tapi itu juga baik, kita juga kalau memang mau arahkan ke sana, dilakukan aja gitu untuk memperjuangkan keadilan gitu. Namun yang perlu dicatat Sahabat Betra, tentukan batas waktu kita gitu agar kita semuanya tidak terjebak gitu dalam obsesi misalnya balas dendam gitu. Dan kita diajarkan di lingkungan kita sekitar Jogja dan sekitarnya, terutama yang di Jawa, mungkin di tempat lain juga ya. Ya pada titik tertentu ya, sebuah kalimat dari orang tua kita, mungkin belum rezekinya, itu kadang-kadang penting Sahabat Betra. Yang lebih penting lagi, kita tidak kehilangan rasa sayang orang-orang yang kita cintai terdekat, yang terdekat atau yang kita sayangi tidak hilang gitu, itu lebih penting gitu. Saya pamit Sahabat Betra, ketemu lagi besok. Tetap terus bahagia dan memastikan hari ini lebih baik dibanding kemarin. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @RadioPetraJogja Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.4.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration. Petra 105.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman, dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM,
4: The Voice of Love.
5: The Voice of Love.
6: Hi, Karmu Lagi.
7: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Tudag Kejus Indobellum.
7: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
10: Love and Inspiration.
11: Petra 105.

selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh

0: Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke kran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.9.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4

Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: 2-in-1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Air Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada.

0: Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan i tinzi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zhu gencang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
4: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.4.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata cicak. Saudara, cicak adalah binatang melata sebangsa tokek, tetapi bertubuh lebih kecil. Yang menarik adalah, inilah satu-satunya binatang yang dapat kita biarkan datang dan pergi di dalam rumah kita tanpa pernah dibasmi. Bandingkan misalnya nyamuk, kecoa atau semut yang tidak kita biarkan berkeliaran di dalam rumah kita. Cicak-cicak bisa berkeliaran di dinding kamar tanpa membuat kita merasa terganggu. Akan tetapi walaupun kita tidak membasminya, apakah kita juga peduli kepadanya? Ah, barangkali tidak juga. Kita tidak membasmi cicak, tetapi juga kita tidak benar-benar peduli padanya, apalagi untuk memeliharanya. Pernahkah kita mengamati cicak yang datang dan pergi di langit-langit kamar kita? Ada berapa ekor jumlahnya? Apakah mereka cicak yang sama yang datang setiap malam selama bertahun-tahun? Ataukah cicak yang berbeda? Mungkin kita tidak tahu karena kita tidak pernah memperhatikannya. Kita tidak pernah peduli terhadap cicak. Saudara, sama seperti kita tidak membenci cicak dan tidak mengusir atau membasminya, tetapi juga tidak begitu peduli kepadanya, demikian juga banyak orang tidak membenci orang lain, namun juga tidak peduli kepadanya, walaupun mungkin tinggal berdekatan. Baginya, orang itu ada atau tidak ada, ya sama saja. Sekilas tampaknya sikap ini baik, sebab setidaknya tidak merugikan apa-apa. Namun sesungguhnya, sikap tidak peduli terhadap sesama adalah sama buruknya dengan kebencian itu sendiri. Karena lawan kata dari kasih bukanlah benci, melainkan ketidakpedulian. Ketidakpedulian adalah sikap yang bertentangan dengan kasih. Tanpa kepedulian, takkan ada kebaikan dan juga kasih. Padahal jelas, kebaikan dan kasih adalah kebutuhan utama manusia untuk memiliki hidup yang segar dan juga penuh. Sesungguhnya banyak orang di sekitar kita merasa kehidupannya kering dan juga hampa. Apakah Anda pun merasa demikian? Jika ya, mulailah memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Mulailah miliki kepedulian pada keadaan mereka dan berusahalah buat kebaikan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Karena sesungguhnya, hidup memiliki cara yang unik bagi setiap kita. Ketika kita peduli pada kebaikan dan kesejahteraan sesama, maka hidup kita pun akan berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Apakah Anda masih kurang yakin? Cobalah, mulai menerapkan dan rasakanlah bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kajas Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Teguh Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang beragam disiplin satu tujuan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, menjadi tanggung jawab besar bagi orang tua untuk mendisiplin anak-anaknya. Tetapi seringkali pengertian disiplin ini yang berbeda-beda di dalam pelaksanaannya. Dan kalau sudah keliru gitu, yang menjadi korban kan selamanya yang anak itu, Pak Paul. Dan ini bagaimana, Pak Paul?
1: Kita ini

0: memotivasi dirinya untuk meraih sasaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita mendisiplin anak? Atau ya, disiplin seperti apakah yang mesti kita terapkan pada anak? Nah, jadi kita akan bahas hal pendisiplinan dan beberapa macam ragamnya. Sebab ternyata untuk dapat mendisiplin dengan efektif, kita memang harus kreatif.
1: Maksud Pak Paul, orang tua harus kreatif di dalam pendisiplinan ini, kreatifnya seperti apa, Pak Paul?
0: Jadi kita memang harus sungguh-sungguh mengerti apa yang tepat untuk anak, dan kita tahu ini justru adalah hal yang akan efektif untuk menghentikan perbuatannya yang negatif gitu. Jadi nggak mesti kita menggunakan yang satu untuk semua jenis kesalahan. Ada orang tua pokoknya salahnya apa nggak peduli, pokoknya hukumannya semua satu, misalnya dipukul lah apa, ya nggak mesti begitu. Kita mesti jelas tahu kesalahannya apa. Nah, porsi pukulannya atau porsi hukumannya juga harus kita cocokkan, jangan semuanya pukul rata.
1: Nah, biasanya ini kan orang tua itu mencontoh apa yang dialaminya dulu pada waktu dia masih kecil, ya. Bagaimana orang tuanya itu memperlakukan dia gitu, Pak.
0: Ya. Jadi seringkali ya kita ini kurang kreatif karena ya kita gunakan apa yang kita dulu lihat atau kita dulu terima dari orang tua kita. Tapi sebetulnya cara yang efektif adalah ya nggak begitu. Sebab nggak benar kalau kita itu menggunakan satu jenis hukuman untuk semua kesalahan. Ya enggak, kita mesti memang kreatif. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Ada yang misalnya pukulan di pantat, ada yang misalnya pukulan di tangan. Ada misalnya suruh dia masuk ke kamar atau apa. Jadi banyak. Jadi sebaiknya memang kita mesti kreatif.
1: Nah, itu bagaimana orang tua supaya bisa membangun kreativitas di dalam dirinya itu?
0: Oke. Berkaitan dengan disiplin, hal pertama yang mesti dipahami adalah mendisiplin anak berawal dari hidup kita yang berdisiplin, Pak Gunawan. Singkat kata, seyogianya lah kita sebagai orang tua hidup berdisiplin sebelum kita mendisiplin anak. Mendisiplin anak seharusnya menjadi limpahan atau kepanjangan dari kehidupan pribadi kita yang berdisiplin. Kita mempunyai waktu untuk bekerja dan bermain. Kita tahu dan sanggup menyelesaikan tugas, tapi kita pun dapat menyisihkan waktu untuk beristirahat dan rileks. Kita tahu kapan kita masuk tidur dan bangun pagi. Kita dapat bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak mudah menyerah. Nah, semua ini adalah tanda hidup berdisiplin. Dan semua ini adalah pelajaran yang berharga buat anak kita. Nah, selain berfungsi sebagai teladan, kehidupan kita sebagai orang tua yang berdisiplin akan memudahkan anak menerima pendisiplinan kita. Sebaliknya, bila kita hidupnya tidak berdisiplin, anak sukar menerima pendisiplinan kita sebab baginya kita adalah orang yang munafik. Kita hanya dapat menyuruh orang tapi tidak bisa melakukannya sendiri. Persepsi anak bahwa kita adalah orang yang munafik bukan saja menyulitkannya menerima pendisiplinan, anak pun terpancing untuk bereaksi marah. Akhirnya, makin lama makin rendah anak memandang kita orang tuanya. Alhasil, kita kehilangan respek dan ini akan mempengaruhi relasi kita dengannya.
1: Iya, dan ini seringkali orang tua itu berpikiran, dia kan sudah berdisiplin sejak muda gitu, tetapi di rumah sekarang dia mau lebih rileks gitu, jadi lebih longgar, tidak lagi berdisiplin, tetapi dia menuntut sekarang kepada anak-anaknya yang masih muda ini untuk itu berdisiplin. Dan berkata, ini loh, hasil kedisiplinannya itu keberhasilan seperti yang Papa alami dan sebagainya. Tapi dia tidak memberikan teladannya, Pak Paul.
0: Maka ya, kita masih berhati-hati. Ya, jangan sampai kita itu membuat anak berpikir kita ini munafik. Kita hanya bisa nyuruh anak, tapi kita sendiri nggak melakukannya. Nah, memang jadi penting sekali tuh kita itu melimpahkan disiplin sebagai bagian yang alamiah. Memang kita orangnya berdisiplin, jadi ya kita secara alamiah juga akan mau ya anak-anak itu belajar berdisiplin diri. Jadi itu yang baik. Kalau kita sendiri hidupnya nggak karuan, udah begitu marah-marahin anak harus disiplin, nah anak biasanya nanti akan berontak.
1: Iya, saya rasa kedisiplinan ini memang bukan hanya ditunjukkan dari segi waktu, tetapi juga dari

0: cara kita menggunakan alat-alat di rumah tangga, misalnya aja penggunaan handphone dan sebagainya, itu kan yang terus diamati oleh anak gitu, yeah. Bapak.
1: Yeah.
0: Kalau kita melarang anak kita bermain dengan gadgetnya, tetapi kita terus berpegangan pada handphone, itu kan juga menjadi perhatian anak.
1: Betul, betul. Jadi memang kita ini gampang sekali mendisiplin anak, tapi sebetulnya enggak gampang mendisiplin dengan efektif. Sebab untuk bisa mendisiplin anak dengan efektif, kita sendiri harus menjadi contoh pertama itu, sehingga anak-anak benar-benar akhirnya hormat kepada kita dan mendengarkan masukan kita.
0: Iya, juga mendisiplin di dalam hal penggunaan uang misalnya.
1: Iya.
0: Kita mendisiplin anak, membatasi dia memberikan uang saku dan seterusnya, memberikan nasihat supaya ini digunakan dengan baik, tetapi kita sendiri boros kehidupannya. Itu kan juga memberikan contoh yang kurang baik gitu.
1: Betul, betul. Betul. Jadi sekali lagi ya, anak kita nanti akan mau melihat kita itu ya nggak hanya bicara, tapi kita pun melakukannya.
0: Jadi keberhasilan dari suatu disiplin ini sangat tergantung pada bagaimana orang tua itu sendiri berdisiplin.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Ya, jadi kalau orang tua hanya bisanya menyuruh dan menuntut, tapi nggak melakukannya sendiri, lama-lama ya anak-anak itu nggak akan menggubrisnya. Makanya dia masih kecil, dia udah terpaksa, dia masih lemah yang nggak berdaya, tapi udah dewasa, udah remaja atau apa, kemungkinan besar dia akan melawan. Dia akan berkata, mama atau papa hanya bisanya orang suruh orang, memperhatikan orang, tapi diri sendiri kok enggak.
0: Itu harus dilakukan oleh pasangan suami istri ini atau cukup satu orang saja gitu Bapak?
1: Sebetulnya sih satu orang ini cukup, tapi yang penting anak ini melihat papa mamanya memang sehati gitu, bukannya terbelah.
0: Karena kan kadang-kadang menjadi alasan, jangan contoh mama, contoh papa itu yang berdisiplin, atau sebaliknya gitu Bapak. Hanya mengalihkan tanggung jawab untuk berdisiplin itu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Hal yang kedua apa Bapak?
1: Berkaitan dengan disiplin, hal kedua yang mesti dipahami adalah anak mesti tahu dengan jelas bahwa pendisiplinan lahir dari kasih. Sudah tentu tidak selalu kita dapat menerapkan disiplin tanpa marah. Sebagai manusia, ya kadang perbuatan anak membuat kita marah. Sebagai akibatnya, sewaktu kita mendisiplin anak, kemarahan itu tampak dan menjadi bagian dari proses pendisiplinan. Namun pada umumnya, seharusnya tidak demikian. Kedapatnya, sewaktu mendisiplin anak, kita memperlihatkan bahwa emosi, memberikan emosi hanya sebatas sikap yang serius. Anak perlu melihat keseriusan kita, suatu kita mendisiplin agar dia mengerti bahwa perbuatannya serius dan kita pun tidak dengan mudah atau entengnya mendisiplinnya. Namun terpenting adalah anak tahu bahwa kita mendisiplinnya karena kita mengasihinya. Nah, anak tahu bahwa kita mendisiplinnya karena dan di dalam kasih, bukan saja karena kita berkata bahwa kita tetap mengasihinya, tapi juga kita memperlihatkan kasih itu kepadanya setelah kita mendisiplinnya. Jadi, sesudah mendisiplin anak, berilah waktu beberapa menit untuk dia menangis atau marah. Setelah itu barulah kita hampiri anak kembali. Kita katakan bahwa kita harus mendisiplinnya sebab kita tidak ingin dia mengulang perbuatannya itu dan bahwa apa yang dilakukannya tidak baik. Katakan semua ini dengan lembut ya, bukan dengan nada marah apalagi menyalahkan. Setelah itu peganglah dan peluklah anak. Nah, kemudian beri dia waktu beberapa menit lagi. Setelah itu ajaklah dia bicara atau mintalah bantuannya melakukan sesuatu untuk kita. Nah, dengan cara itu anak tahu bahwa relasinya dengan kita sudah kembali normal. Sebaliknya jika kita terus mendisiplin anak dengan kemarahan yang kuat, akhirnya anak akan melihat pendisiplinan kita sebagai wujud kebencian terhadapnya. Anak menyimpulkan bahwa tatkala mendisiplinnya, sesungguhnya kita tengah meluapkan ketidakpuasan kita terhadapnya. Nah, pendisiplinan seperti itu tidak akan efektif dan malah dapat menghancurkan relasi.
0: Nah, pada kesempatan seperti itu, Pak Pol, apakah perlu kita itu juga mendengarkan alasan anak kenapa dia itu sampai tidak berdisiplin menurut kita tadi itu? Kok berani melanggar apa yang kita katakan tidak boleh dilanggar?
1: Itu gagasan yang baik, Pak Gunawan. Jadi sebelum kita mendisiplin anak, kita memang memberikan kesempatan kepada dia menjelaskan, sehingga dia nggak merasa ya percuma lah searah kok. Pokoknya kalau papa atau mama udah putuskan, ya udah harus kita terima. Nggak pernah kita bisa menjelaskan. Nah, itu yang kita mau hindari, sebab kita mau anak-anak tahu bahwa dia bisa ngomong dengan kita untuk menjelaskan kenapa dia berbuat begitu.
0: Ya, tapi itu kan biasanya kita sudah lakukan ketika anak itu melanggar disiplin yang kita sudah tetapkan, yang kita sudah sepakati. Nah, setelah dia melanggar, waktu kita mendekati kembali, itu yang saya tanyakan, apakah perlu kita itu menanyakan, kenapa sih kamu itu kok melakukan hal ini tadi?
1: Perlu, perlu Pak Gunawan. Jadi ada kejelasan, sebetulnya yang terjadi adalah, ya ini nih, dia berbuat ini, nah kita sudah berikan dia peringatan, dia tetap membangkang, nah akhirnya kita harus memberikan dia disiplin atau memukulnya.
0: Ya, tapi disiplinnya kita lakukan dulu tuh.
1: Jadi sebaiknya memang sebelumnya kita sudah beritahukan kalau dia berbuat ini maka akan ada konsekuensinya. Nah, setelahnya kita mendisiplin dia, juga ada baiknya kita menjelaskannya kembali kepada dia.
0: Iya. Dan itu apa tidak menimbulkan suatu argumentasi yang bisa menjadi perdebatan antara orang tua dan anak?
1: Ya bisa aja anak itu nggak terima, jadi akhirnya ngotot atau apa. Nah, kalau kita tahu anak itu memang nggak terima, ya udah kita jangan ladeni upaya dia untuk berdebat dan sebagainya. Kita jawab sedapat-dapatnya, tapi setelah itu ya udah kita sudahi saja percakapannya.
0: Atau kita perlu mengoreksi kriteria yang tadinya kita sudah sepakati itu?
1: Ya, itu baik juga kita introspeksi bahwa ya mungkin sekali apa yang kita harapkan atau kita tuntut itu terlalu tinggi ya, terlalu muluk buat anak. Jadi udah kita sesuaikan.
0: Iya, katakan kita menetapkan tadinya ketika anak masih remaja gitu, jam 8 harus sudah di rumah. Tetapi ketika anak ini sudah menjadi dewasa, jam 8 itu kan terlalu pagi buat dia gitu, Pak Pol.
1: Iya. Ya, jadi kita juga memang penting ya untuk fleksibel, untuk bisa mendengar masukan atau pemikiran anak sehingga kita bisa menyesuaikan cara kita menegur anak.
0: Iya. Ada hal lain lagi, Pak Pol?
1: Berkaitan dengan disiplin, hal ketiga yang masih dicamkan adalah anak perlu mengetahui konsekuensi perbuatannya sebelum ia menerima konsekuensi itu. Dengan kata lain, jika kita belum memberikannya pengeringatan, sedapatnya kita tidak mendisiplinnya. Itu tidak berarti bahwa kita harus membuat hukum atau peraturan sebanyak mungkin supaya anak tahu konsekuensi perbuatannya sebelum ia melakukannya. Tidak ya, sebaliknya justru sedapatnya kita tidak mempunyai banyak hukum atau banyak aturan, seyogianya kita hanya menerapkan disiplin untuk perbuatan yang benar-benar buruk atau kurang ajar. Nah, jadi suatu kita melihat anak melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah, berilah peringatan. Kita dapat mengulangnya beberapa kali dan di kali terakhir kita sisipkan konsekuensinya. Jika kamu tidak mau mendengarkan, maka saya harus menghukum kamu. Nah, bila ia tetap melakukannya, di saat itulah baru kita memberikan hukuman kepadanya. Nah, penting bagi kita untuk melaksanakan ancaman, sebab jika tidak, maka anak melihat celah untuk terus melakukan perbuatannya dan memandang enteng peringatan kita. Nah, jadi sekali lagi, sedapatnya kita baru mendisiplin anak setelah kita memberikannya peringatan yang berisikan ancaman atau konsekuensi. Jika hanya bersifat peringatan, ya sebaiknya ya tidak. Maksudnya kita nggak memberikan tahu bahwa akan ada konsekuensinya, hanya mengingatkan dia aja, ya udah jangan langsung kita tiba-tiba ya memukul anak atau apa.
0: Iya, contohnya disiplin yang untuk perbuatan yang buruk dan kurang ajar itu seperti apa, Pak?
1: Jadi misalnya anak itu sengaja ya melawan kita gitu, matanya membelalak, suaranya menantang kita, atau mungkin langsung dengan kata-kata, ya saya nggak takut sama mama atau sama papa atau apa. Nah, itu adalah tindakan kurang ajar. Nah, itu yang saya kira perlu disiplin.
0: Nah, disiplinnya seperti apa gitu, Pak? Nah, kalau hanya dipukul, kadang-kadang orang tua juga kalah besar gitu dengan anaknya, kalah kuat lah.
1: Oke, memang bergantung pada usianya. Misalnya usianya masih agak kecil, kita bisa berkata, kamu, saya minta sekarang untuk menarik kembali perkataanmu dan minta maaf. Gak sepatutnya kamu berkata begitu kepada bapakmu atau ibumu. Nah, minta dia minta kita minta dia untuk memohon maaf kepada kita. Hmm. Kalau dia menolak, nah kita berkata, kalau kamu terus menolak, saya harus pukul kamu. Nah, kalau tetap menolak lagi, ya udah kita langsung pukul dia gitu. Nah, udah tentu pukul juga bukan dengan kasar, dengan nggak tahu tempatnya, mesti ya kita sadar anak itu manusia, ya jangan sampai kita menghukumnya tanpa respek gitu.
0: Nah, dalam hal ini Pak Wol, apakah kita perlu menjelaskan kenapa anak itu tidak boleh berlaku seperti itu?
1: Penting sekali Pak Gunawan. Jadi waktu kita mau memberikan dia konsekuensinya, ya kita mesti jelaskan sebab tindakan kamu ini nih akan membuat orang begini atau begitu, sehingga dia ngerti keseriusan perbuatannya itu.
0: Ya. Masih ada hal yang lain, Bapak?
1: Yang terakhir, yang kelima adalah yang mesti kita ketahui, janganlah menerapkan hukuman yang buatnya sangat menakutkan. Ada anak yang mengembangkan ketakutan disuruh masuk ke dalam kamar yang kecil dan gelap. Dia akan meronta histeris dan memohon untuk tidak dimasukkan ke sana. Jangan suruh ia masuk ke kamar yang gelap itu jika itulah reaksinya. Jika kita tidak menghiraukan teriakan ketakutannya dan terus memaksanya masuk, biasanya tindakan ini akan meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Mungkin ya, dia tidak berani mengulang perbuatannya, tapi malangnya dia mesti membayarnya dengan harga yang mahal, yaitu dia menjadi seorang anak yang penakut dan mudah cemas. Akhirnya trauma akibat pendisiplinan kita malah merusak perkembangan jiwanya. Jadi ya sekali lagi saya tekankan, jangan menerapkan hukuman yang buatnya itu menakutkan atau efeknya itu menimbulkan trauma pada dirinya.
0: Tapi biasanya hukuman itu dilakukan dengan amarah yang tinggi, yang tidak terkendali. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, Pak Man. Karena orang tua sudah kehabisan akal, katakan gitu, di dalam mendisiplin anak, lalu diambil tindakan yang sangat keras, yang bisa merugikan anak ini di masa depan.
1: Betul, kadang ya orang tua ya akhirnya nggak bisa lagi mengendalikan dirinya. Pak Gunawan, itu betul ya. Maka ya kalau bisa kita nggak langsung bereaksi atau marah atau memukul anak, kita masih berikan jeda, dengan tenang pikirkan kembali dan tanya pada diri sendiri apakah perlu kita menggunakan metode pendisiplinan yang bersifat fisik ya, memukul dia atau apa. Nah, kalau memang kita udah jelas berkata ya nggak perlu, ya jangan. Sebaiknya memang kita menunda, karena waktu kita lagi marah, kecenderungan kita tuh waktu memukul anak akhirnya terlalu keras, Pak Gunawan. Nah, itu yang membuat anak akhirnya kesakitan, terlalu sakit, karena kita lepas kendali, kita pukul dia itu benar-benar dengan kekuatan yang
0: penuh,
1: maksimal. Iya. Betul, jadi hati-hati gitu.
0: Iya, tapi kalau bukan hukuman secara fisik, Pak Boleh, apakah ada hukuman yang lain, bentuk yang lain, Pak Boleh?
1: Misalnya yang lain adalah kita melarang dia untuk misalnya main game begitu. Nah, itu cukup menyakitkan buat anak. Atau kita berkata ini malam nggak ada televisi, kita akan matikan dan semuanya nggak ada yang nonton juga begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang nggak bersifat memukul anak.
0: Ya, tetapi katakan tidak boleh nonton TV. Nah, orang tuanya juga butuh TV itu untuk melihat TV, kan sama dengan menghukum dirinya sendiri.
1: Iya. Ya, maka saya pikir lebih baik sih kita juga turun berkorban daripada kita larang anak nonton televisi terus kita enak-enakan nonton televisi. Saya pikir udah lebih baik nggak ada dia nggak nonton televisi malam ini, kita juga nggak gitu. Dia anak melihat bahwa ya kita itu ya sensitif terhadap dia, mempertimbangkan perasaannya, kan dia kan tersiksa kalau dia nggak boleh nonton tapi papa mamanya enak-enak nonton. Jadi yang lebih baik kita juga ikuti, udah kita juga nggak nonton.
0: Nah, biasanya anak akan memilih di kamar gitu, Pak Boleh. Nah, di kamar itu apa yang dia lakukan kita kan juga nggak tahu.
1: Memang kita nggak bisa tahu, tapi ya kita bisa ketuk pintu, sekali-sekali kita tanya apa, tawarkan apa, sehingga dia tahu kita tetap mengawasinya. Memang nggak harus tiap kali, tapi cukup sering kita melakukan seperti itu. Dengan kita melakukannya cukup sering, anak udah mulai mengerti lah bahwa mama atau papa mengecek saya. Jadi kalau dia mau melakukan hal-hal yang salah atau nggak benar, dia akan pikir dua kali.
0: Nah, sebenarnya pendisiplinan itu efektif bagi anak-anak sampai usia berapa, Pak?
1: sebetulnya anak-anak itu hanya mendapatkan faedah disiplin yang efektif itu Pak Lina sampai usia sekitar 10-15 tahun. Setelah itu memang udah gak lagi, karena anak-anak biasanya udah umur-umur remaja, ya udah gak bisa lagi dipukul atau apa, udah gak mungkin. Dan kalau kita menggunakan pukulan atau apa kepada anak remaja, biasanya tuh menimbulkan dendam atau kepahitan yang dalam.
0: Nah terus gantinya apa? Kalau kita melihat anak kita yang sudah beranjak dewasa ini melakukan kesalahan yang indisipliner gitu kan?
1: Oke. Biasanya yang kita lakukan adalah nomor satu, membagikan atau memberitahukan dia perasaan kita. Kalau dia udah remaja, kita berkata, perbuatan kamu sungguh menghancurkan hati saya. Atau perbuatan kamu sungguh membuat saya itu tuh malu sekali ketemu orang. Jadi hal seperti itu tuh kita tekankan kepada dia, sehingga sedikit banyak itu adalah disiplinnya dia, bahwa dia telah membuat kita merasa seperti begitu.
0: Kalau mengurangi hak-hak dia di dalam hal keuangan dan sebagainya itu masih efektif enggak, Pak?
1: Enggak terlalu sebetulnya, karena anak-anak remaja ya dia enggak ada uang satu hari, ya dia bisa minta temannya bayarin dulu makanan. Jadi sebetulnya enggak terlalu efektif lagi. Jadi yang lebih efektif adalah kita gunakan relasi kita sebagai cara untuk menyadarkan dia.
0: Yang menyentuh perasaannya gitu ya, Pak? Pak Pol, kalau terhadap anak yang masih kecil gitu, tadi Pak Pol katakan kalau perlu dipukul gitu ya, Pak Pol.
1: Iya.
0: Tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak bisa lakukan, itu misalnya memukul di kepala, itu kan iya, bukan sesuatu yang baik dilakukan itu.
1: Iya. Jadi kalau kita mau memukul, sebaiknya adalah pukul tangannya atau lengannya atau kakinya atau ya pantatnya, udah gitu aja.
0: Itu bagian-bagian yang tidak terlalu membahayakan.
1: Betul.
0: Si anak, jiwa si anak terutama gitu, Pak.
1: Betul. Betul. Ya jadi anak-anak tahu bahwa kita juga yang akan memukulnya hanya seperti itu, atau di lain hal yang lain adalah kita menyuruh dia masuk kamar atau apa, udah kita biarkan di sana.
0: Iya, tapi kan kadang-kadang kita dengar berita di akhir-akhir ini terutama untuk Pak, di mana orang anak itu bisa membenci atau memusuhi orang tuanya itu sampai membunuh orang tuanya, Pak. Yeah. Ini apakah yeah, orang tua yang kurang berdisiplin terhadap anak atau memang salah apa ya, Pak?
1: Iya, mungkin aja orang tuanya nggak menggunakan metode disiplin yang tepat, bisa jadi, sehingga anak itu akhirnya dendam atau apa. Tapi tetap ya, kenapa dia kok sanggup begitu tuh, memang ya contoh bahwa anak itu udah nggak ada rem, udah nggak ada lagi tuh kemampuan untuk menahan dirinya. Mm-hmm. Berarti memang kemungkinan besar dia nggak pernah mendapatkan disiplin yang tepat itu.
0: Memang bagi orang tua yang sulit itu menyeimbangkan antara disiplin dan kasih itu yang diberikan ya, itu.
1: Ya, kadang terlalu banyak disiplin, kurang kasih, kadang terlalu banyak kasih, kurang izin.
0: Iya, dan untuk ini panduan firman Tuhan apa, Pak Pol?
1: Di Mazmur 119 ayat 32 dan 34, firman Tuhan berkata, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Walau pada saat menerima pendisiplinan Tuhan kita tidak menyukainya, namun setelahnya kita lega dan bersyukur, karena kita menyadari bahwa petunjuk dan hukum Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Semua yang dikatakan dan diperbuatnya adalah baik dan perlu. Dengan kata lain, kita menghargai pendisiplinan Tuhan sebab kita mengerti faedah yang baik di baliknya. Nah, pada akhirnya anak pun mesti mengerti dengan jelas bahwa pendisiplinan yang diterimanya adalah untuk kebaikannya. Itu sebab kita harus melapisi pendisiplinan dengan kasih dan menyampaikannya dengan tepat. Dalam bingkai seperti itulah disiplin menjadi bagian menumbuhkan anak yang perlu. Dalam bingkai seperti itulah pendisiplinan bukan saja tidak menimbulkan kepahitan pada diri anak, tapi justru akan makin memperkuat tali kasih anak dengan orang tuanya.
0: Ya, jadi untuk membuat anak itu mengerti dengan jelas tentang pentingnya pendisiplinan ini dengan cara seperti apa, Pak?
1: Jadi memang kita mesti jelaskan bahwa perbuatannya itu tuh bisa menimbulkan kerusakan atau masalah seperti apa. Nah, untuk itu tuh makanya kita harus menyetopnya. Nah, jadi dia mengerti bahwa apa yang baru diterimanya, yaitu pukulan kita misalnya, adalah untuk menyetopnya dia melakukan hal-hal yang buruk itu. Misalkan dia menjawab, kan gak ada kepastian saya akan bisa menimbulkan kerusakan itu atau masalah itu. Betul, tapi kemungkinan itu besar karena kamu sudah melakukannya sekarang ini.
0: Ya, itu berdasarkan pengalaman kita sebagai orang yang lebih tua daripada anak kita itu pastinya.
1: Betul.
0: Dan untuk menyatakan kasih itu tadi adalah menerima dia kembali ketika anak itu menyesali perbuatannya gitu, Pak.
1: Betul. Betul, jadi ya jangan ragu untuk memeluk dia, untuk mengatakan bahwa kita mengasihi dia, atau mengajaknya pergi. Jadi anak-anak tahu bahwa ya orang tua mendisiplin bukan karena membenci, tapi memikirkan kepentingannya.
0: Iya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang beragam disiplin satu tujuan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa, lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Renungan hari ini berjudul Jujur dalam kata dan laku. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln bekerja sebagai kasir toko. Suatu hari, ia menyadari telah memberikan kembalian yang kurang kepada seorang pelanggan. Meski jumlahnya kecil dan pelanggannya mungkin lupa, Lincoln memilih berjalan kaki di malam hari untuk mengembalikan uang tersebut. Itulah integritas dan kejujuran. Mazmur pasal 15 diawali dengan pertanyaan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Jawabannya langsung mengarah pada karakter, bukan ritual. Kata tidak bercela menggambarkan integritas utuh, sedangkan kebenaran dengan segenap hati menekankan kejujuran yang berasal dari pusat keberadaan kita. Ini adalah kebenaran di dalam hati yang kemudian terpancar dalam perkataan dan perbuatan. Integritas itu diuji dalam relasi sehari-hari. Pemazmur melarang umat menyebarkan fitnah. Kemudian ia mendorong umat berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang berarti menepati janji bukan karena menguntungkan, tetapi karena itu benar di hadapan Allah. Inilah integritas sejati, kata dan laku yang selaras bahkan ketika harganya mahal. Mazmur ini menyertakan janji Allah, tidak akan goyah selama-lamanya. Ini adalah gambaran tentang kestabilan secara moral dan rohani. Namun, siapa yang sanggup mencapai standar ini? Hanya Yesus Kristus. Dialah yang secara sempurna berkata benar dengan segenap hati, tidak pernah memfitnah dan menaati Bapanya bahkan hingga di kayu salib. Sekarang, oleh Roh-Nya, kita dimampukan untuk hidup dalam kejujuran yang memuliakannya. Kejujuran kita bukan syarat untuk diterima, tetapi respon syukur karena telah diterima di dalam Kristus. Biarlah kehidupan yang penuh integritas dan kejujuran itu sekarang kita wujudkan dalam kata dan laku kita sehari-hari. Wujudkan integritas dalam kata dan laku kita
untuk memuliakan Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam sukacita dan kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar para sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra, 9 Juli 2026 hari ini kita bertemu kembali di dalam doa malam. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama melalui Radio Petra 105,7 FM ini, mari kita terlebih dahulu hening sejenak. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu Tuhan. Sukacita kami dan Engkau yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pengalaman kehidupan yang boleh kami lalui terlebih di hari ini. Dari kami tidur sampai kami bangun kembali dan kami dapat melakukan segala kegiatan hidup kami. Pekerjaan kami, karya kami, baik yang membawa kami di dalam sukacita ataupun juga di dalam kesedihan. Tetapi Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami dan juga senantiasa mengingatkan kami di dalam sukacita bersama dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati di dalam doa kami. Kami berdoa bagi para sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Saat dalam kelemahan fisik, kelemahan-kelemahan yang membawa pada beban kehidupan yang terasa berat, yang terasa menyesakkan dada. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami bisa melalui segala sesuatunya itu. Tapi kami bisa mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Di dalam beban kami, di dalam sakit penyakit kami, di dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, Tuhan, pakai dari setiap kami untuk menjadi sarana kemuliaan nama-Mu, untuk menguatkan, untuk mendukung, untuk memberikan semangat sehingga kami merasakan banyak dukungan, sukacita yang boleh memberikan itu kami kekuatan untuk kami dapat melalui segala sesuatu itu di dalam kasih bersama dengan Engkau. Sehingga kami tetap mampu berjalan, sehingga kami dapat tetap melihat bagaimana kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam rasa tanggung jawab kami sebagai saksi-saksi kebenaran daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Tuhan, semakin kuatkan kami jika ada segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kami di antara pasangan suami istri ataupun anak dengan keluarga, dengan orang tua, antara saudara, jika terjadi miskomunikasi, relasi yang tidak baik, Tuhan, hadirlah sehingga kami boleh memberikan pengertian-pengertian. Sebagai orang tua, kami bisa memberikan keteladanan di dalam permasalahan-permasalahan hidup keluarga kami, Tuhan. Sehingga kembali terjadi relasi yang baik, kemampuan untuk bisa saling mendengarkan, saling memahami dan menghargai dalam kehidupan berkeluarga. Demikian juga Tuhan, bila ada persoalan di antara pasangan suami ataupun istri, ajari kami untuk bisa rendah hati, ajari kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ajari setiap kami untuk bisa membawa kehidupan kami benar-benar ke dalam tangan kuasa-Mu.
dalam berbagai kebutuhan hidup. Biarlah suami istri bisa saling mendukung untuk memenuhi segala apa menjadi kebutuhan hidup mereka, sehingga kami bisa tetap dalam satu ikatan keluarga yang penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Namun jika ada saudara-saudara kami yang memang tidak bisa kemudian mempertahankan kehidupan keluarga mereka dengan berbagai alasan mereka, saya percaya Tuhan, Tuhan pun tahu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga saudara-saudara kami ini, yang telah menjadi janda ataupun duda. Kiranya Tuhan juga perkenankan untuk dapat melalui setiap kehidupan ini tetap bersandar dalam tangan kuasa-Mu. Apapun juga yang diharapkan bagi saudara kami, tidak hanya yang menjadi janda ataupun duda, yang tetap saat ini memohon kepada-Mu Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup. Tuhan pertemukan yang itu ada sesuai di dalam kehendak Tuhan. Kalau sumber kehidupan kami, jika ada saudara kami yang memutuskan hidup melajang, Tuhan pun berikan berkat kepada saudara-saudara kami ini untuk tetap bisa berjalan dan juga menikmati kehidupan pribadinya di dalam kuasa-Mu saja. Allah sumber kehidupan kami, kami pun berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan kami, pelayanan kami, demikian juga dengan karya-karya kami dalam pendidikan kami. Kami mau percayakan segala sesuatunya itu dalam tangan kuasa-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas setiap karya kami, setiap kegiatan kami, setiap pelayanan kami, setiap talenta-talenta yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami, sehingga kami pun bisa menikmati kehidupan kami ini dalam sukacita kami dengan tetap mengandalkan Engkau, bukan untuk kepentingan pribadi kami, tetapi menjadi sarana bagi kami memperdengarkan kasih dan kuasa Tuhan, baik dengan kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, ataupun juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami percaya Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa kami yang juga dapat memerintah, dapat memberikan kesempatan-kesempatan kehidupan bagi rakyat Indonesia ini, yang telah Tuhan berikan sumber daya alam yang begitu banyak, begitu melimpah. Ajari kami sebagai rakyat Indonesia mampu mengelola setiap apa yang Tuhan berikan pada bangsa dan negara kami ini demi kepentingan bersama, sehingga tidak ada yang kemudian yang mempergunakan kuasanya memberikan bagi kepentingan pribadi ataupun politik mereka ataupun kepentingan golongan mereka sendiri. Berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, lebih bagi Presiden Prabowo dan juga para menteri-menterinya. Tuhan ajarkan kepada para menteri, lebih pada Bapak Presiden kami, untuk bisa lihat bagaimana kehidupan bangsa dan negara ini, sehingga kesempatan-kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan yang baik, yang benar-benar itu adalah kejujuran yang diandalkan, demikian juga tanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan itu. Ajari para pemimpin bangsa kami, baik dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, untuk bisa melihat bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kepentingan-kepentingan bersama, kepentingan-kepentingan bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini, sehingga keadilan sosial, kesejahteraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga dengan Pancasila, dapat benar-benar pahamkan dan dilakukan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kami pun juga menyerahkan kehidupan Radio Petra dalam kehidupan ini Tuhan, dalam keberlanjutannya untuk menyuarakan suara-suara kebenaran daripada-Mu. Tuhan tetap percayakan tidak hanya bagi para pekerjanya Tuhan, dari pelayan-pelayan, tapi juga setiap hal yang boleh dilakukan oleh Radio Petra, biarlah itu semua tetap menjadi
dan membawa berkat buat kami, para pendengar-pendengar Radio Petra dimanapun berada. Terima kasih Tuhan kami pun dapat menyerahkan sebagai kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan penyertaan-Mu. Hingga saat kami akan beristirahat ataupun saudara-saudara kami yang masih bekerja, mempertahankan kehidupan mereka dalam karya mereka di malam hari ini, Tuhan tetap juga pelihara, jauhkan dari hal-hal yang jahat, dan tetap bisa mengandalkan kasih di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, lah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kini kekal selamanya, dan ampunkan segala dosa serta kesalahan kami di hari ini. Inilah doa kami dan kami persembahkan dalam kehidupan kami hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Amin. Demikian sahabat Petra doa kita di malam hari ini, dan saya Pendeta Bracan Mintias undur diri dari para pendengar. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan Tuhan tetap berserta dengan kita. Amin.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra, streaming radio.

Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam keadaan sehat, sukacita, bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Ambon pagi hari ini 9 Juli 2006 kembali kita dipertemukan untuk bersama menggumuli dan merenungkan sebagian sabda Tuhan dari Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16 dengan tema besar hati nurani manusia turut bersaksi. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita menyatukan hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan dalam kasih setia dan tuntunan Tuhan dari bagian perjalanan hidup kami kemarin dan saat sampai saat ini, sehingga yang kemarin telah menjadi kenangan tetapi hari ini kami pun tetap beroleh pengharapan di dalam Engkau. Bersama dengan para sahabat Petra 105,7 FM pagi hari ini kami bersama mendasari kehidupan kami dengan sabdamu. Tuhan perkenankan kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Pun demikian dengan hambamu yang berkesempatan menjadi alatmu menyampaikan sabdamu, Tuhan berkati dengan hikmatmu sehingga sabdamu tersampaikan dengan jelas, benar dan dapat dipahami. Ampun segala dosa serta kesalahan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Doa ini kami panjatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Sahabat-sahabat Petra, mari kita perhatikan terlebih dahulu ayat Alkitab, yaitu Roma 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Sesuai dengan terjemahan baru, saya akan membacakan bagian dari ayat tersebut yang demikian isinya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat berdorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Sebab mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbagilah di setiap kita yang telah mendengar dan merenungkan serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menanamkan kesadaran moral bawaan pada setiap manusia. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, seperti bangsa-bangsa bukan Yahudi, memiliki hukum yang tertulis di dalam hati, yang membuat mereka secara alami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yaitu dengan melalui hati nurani mereka. Dan bagian pengertian tersebut juga memberikan pengetahuan, tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga dalam budi pekerti, moral, pengetahuan dari kebenaran bagi setiap orang. Dan mereka dapat membedakan mana yang benar boleh dilakukan ataupun yang tidak diperkenankan berlaku. Meskipun tidak tertuang secara langsung dalam peraturan Musa, tetapi setiap orang diberi oleh Tuhan yang dinamakan tadi hati nurani, yang bisa menjadi sarana memahami kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Dan hati nuranilah manusia juga bisa berpaling dari setiap ajaran-ajaran Tuhan atau dari kebenaran-kebenaran yang harusnya ia lakukan. Dan hati nurani ini juga
Sebenarnya bisa menjadikan seseorang tidak kemudian bertanggung jawab dalam tindakan etis, tindakan moral yang kemudian dikatakan tidak bermoral. Hati nurani bisa juga dipahami sebagai bagian dari kata hati Tuhan yang telah berada dalam diri manusia. Seperti hanya cermin, hati nurani pun bisa menjadi alat untuk kita melihat apakah keputusan-keputusan yang telah kita ambil bisa membantu kita dalam bertindak secara benar, dan sebaliknya, apakah tindakan itu keliru. Sahabat Petra, seringkali hati nurani bisa tertutup oleh keadaan, kondisi, keseharian kita, dan juga keinginan ataupun kepentingan kita itu sendiri. Maka kita diingatkan untuk membersihkan hati nurani kita dengan sabda Tuhan yang murni dan suci. Hidup secara Kristen tidak sekedar mentaati atau mengikuti peraturan ajaran Tuhan yang ada, tetapi bisa lebih dalam lagi, yaitu bagaimana manusia bisa mengerti tentang ajaran-ajaran Tuhan yang tertanam dalam hatinya, serta setia kepada Tuhan, sehingga kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengan hati nurani, kita bisa menjadikannya saksi atas segala perbuatan dalam kehidupan kita. Seperti hanya Roma tadi mengatakan bagaimana kemudian Tuhan telah memberikan itu sebagai bawaan dari Allah. Sahabat-sahabat Petra, hati nurani menjadi bagian dalam kehidupan manusia, dan itu bagian dari kata hati yang telah Tuhan berikan dalam diri manusia. Dan melalui hati nuranilah kita bisa melihat hidup kita dan bagaimana kita memahami, mengerti ajaran-ajaran Tuhan yang telah tertanam dalam hati kita. Bisakah kemudian kita setia kepada Tuhan sehingga kita benar-benar hidup sesuai di dalam kehendak Tuhan? Semoga kita senantiasa bisa selalu dekat bersama dengan Tuhan, supaya hati nurani kita tetap senantiasa diasah, tetap dalam kehendak Tuhan. Hati nurani bisa tetap terang sehingga dapat membedakan yang benar dan salah dalam segala situasi, dalam segala kepentingan, dalam segala kondisi. Dan hati nurani yang bersih, suci dan murni menjadi harta yang tak ternilai di dalam iman percaya kita di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa menjaga hati nurani kita supaya tetap bisa bersih, suci, murni dan tulus. Dengan demikian kita didapati di dalam damai sejahtera saat berada dalam kehidupan, menjalani hidup penuh dengan tetap rasa syukur dan sukacita sejati. Amin. Demikian embun pagi kita hari ini, 9 Juli 2006. Saya Pendeta Prajeng Tias dari GKJ Ngintohento mohon diri dari para pendengar, sahabat-sahabat Petra 105,7 FM. Jika ada hal yang salah ucap atau salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada kesempatan lain. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan beserta dan memberkati kita.

0: streaming Petra www.sahabatpetra.com.
1: Pada saat tertentu Tuhan izinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah kesedihan, ketidakpastian dan kekhawatiran. Namun di saat yang lain

Pada suatu kali, ada seorang anak kecil datang ke sebuah toko hewan peliharaan. Lalu ia menghadap kepada pemilik toko itu sambil berkata, "Pak, apakah di sini ada jual anak-anak anjing yang kecil?" Lalu pemilik toko berkata, "Di sudut dari ruangan ini ada sebuah kandang. Isinya penuh dengan anak-anak anjing yang kecil." Lalu anak itu mendapati ada sebuah kandang isinya banyak anak anjing yang kecil. Kemudian ia mengangkat satu persatu sambil memperhatikan dengan teliti kepala, kaki, dan juga ekornya. Setelah itu ia kembali ke pemilik toko itu sambil bertanya, "Pak, berapa harga seekor anak anjing itu?" Lalu pemilik toko menyebutkan suatu jumlah. Kemudian anak itu berkata, "Beberapa hari lagi saya akan kembali ke toko ini. Saya akan membeli seekor dari anak anjing itu." Lalu pemilik toko itu berkata, "Jangan lama-lama, sebab anak anjing seperti ini sangat cepat lakunya. Jangan-jangan nanti kamu kembali, anak anjing itu sudah tidak ada lagi." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Saya yakin milik saya akan tetap di sana sampai saya kembali ke toko ini." Sejak hari itu, anak itu bekerja dengan giat. Dia potong rumput rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia gosok jendela rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia antar koran dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapatkan upah. Dan upah demi upah dia kumpulkan. Ketika jumlahnya sudah cukup, lalu ia bawa semua upahnya ke toko hewan peliharaan itu. Dan dia serahkan seluruh upahnya ke pemilik toko itu. Lalu pemilik toko berkata, "Silakan ambil seekor dari anak anjing itu." Lalu anak itu memilih seekor dan menggendongnya sambil berkata, "Pak, ini pilihan saya." Ketika pemilik toko itu melihat yang dipilih oleh anak itu, ia berkata, "Tunggu dulu, jangan pilih anak anjing yang itu, karena anak anjing itu timpang kakinya. Pilih saja anak anjing yang lain yang masih sehat ada di sana." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Ini pilihan saya." Setelah berkata demikian, ia membalikkan badannya dan pergi. Pemilik toko masih penasaran. Kemudian dia kejar anak itu. Namun akhirnya dia hentikan langkahnya. Karena ketika dia melihat anak itu berjalan membelakanginya, ia melihat dengan jelas di bawah celana panjang anak lelaki kecil itu ada sebuah alat penyangga. Penyangga bagi kakinya yang ternyata juga timpang. Kenapa ia memilih anak anjing yang timpang kakinya?

kita bersyukur karena Tuhan Yesus memilih untuk meninggalkan segala kemuliaan, dan Ia memilih untuk menjadi sama seperti kita. Itu sebabnya Ia mengerti betul apa yang kita rasakan. Bahkan Ia ikut menangis pada saat kita sedang menangis. Tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli akan kita sebagaimana Allah mengerti dan peduli

0: yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang.
1: Temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo buruan. Sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

hadir di kancah musik rohani Indonesia. Lovanda Sebayang dengan albumnya berjudul I Believe. Nikmati berketuhan dengan puji-pujian dari Lovanda Sebayang, di antaranya Ku Percaya,

dan banyak lagi. Dapatkan segera dengan download di iTunes dan Spotify atau hubungi 0821-1216-8402, 0821-1216-8402. Lovanda Sebayang.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: kita beroleh keselamatan. Siapa namanya?
1: Yesus.
0: Siapa namanya?
1: Yesus.

0: dia.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra, streaming.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Renungan hari ini berjudul Jujur dalam Kata dan Laku. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln bekerja sebagai kasir toko. Suatu hari, ia menyadari telah memberikan kembalian yang kurang kepada seorang pelanggan. Meski jumlahnya kecil dan pelanggannya mungkin lupa, Lincoln memilih berjalan kaki di malam hari untuk mengembalikan uang tersebut. Itulah integritas dan kejujuran. Mazmur pasal 15 diawali dengan pertanyaan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Jawabannya langsung mengarah pada karakter, bukan ritual. Kata tidak bercela menggambarkan integritas utuh, sedangkan kebenaran dengan segenap hati menekankan kejujuran yang berasal dari pusat keberadaan kita. Ini adalah kebenaran di dalam hati yang kemudian terpancar dalam perkataan dan perbuatan. Integritas itu diuji dalam relasi sehari-hari. Pemazmur melarang umat menyebarkan fitnah. Kemudian ia mendorong umat berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang berarti menepati janji bukan karena menguntungkan, tetapi karena itu benar di hadapan Allah. Inilah integritas sejati, kata dan laku yang selaras bahkan ketika harganya mahal. Mazmur ini menyertakan janji Allah, tidak akan goyah selama-lamanya. Ini adalah gambaran tentang kestabilan secara moral dan rohani. Namun, siapa yang sanggup mencapai standar ini? Hanya Yesus Kristus. Dialah yang secara sempurna berkata benar dengan segenap hati, tidak pernah memfitnah dan menaati Bapanya bahkan hingga di kayu salib. Sekarang, oleh Roh-Nya, kita dimampukan untuk hidup dalam kejujuran yang memuliakannya. Kejujuran kita bukan syarat untuk diterima, tetapi respon syukur karena telah diterima di dalam Kristus. Biarlah kehidupan yang penuh integritas dan kejujuran itu sekarang kita wujudkan dalam kata dan laku kita sehari-hari. Wujudkan integritas dalam kata dan laku kita,
untuk memuliakan Tuhan.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Petra.
2: Streaming Radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba.

mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku.

sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.

ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Bun Pagi. Kami akan menemani Anda di awal aktivitas Anda dan di segala kesibukan Anda pagi hari ini, tentu dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan Anda diberikan kekuatan dan inspirasi baru untuk mengawali sepanjang aktivitas Anda hari ini. Kami hadirkan juga sapaan firman Tuhan yang nanti akan mengisi pagi hari kita, dan pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Temaijo. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan bimbingan kehidupan melalui Guidelines for Living untuk kita semuanya. Dan tidak ketinggalan ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk sahabat Petra semuanya. Di Moon pagi hari ini, bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program ini. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Moon pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, pertolongan, dan anugerah dari Tuhan senantiasa melingkupi, menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Kita berjumpa kembali, sahabat Petra, pada pagi hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dalam program Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Tema Ijo. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan setiap aktivitas karya dan pelayanan kita, terlebih dahulu kita bersama akan menundukkan hati kita, mengheningkan diri kita. Kita mau mendengarkan sapaan Sabda Tuhan yang kiranya itu dapat menolong, menuntun, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengerjakan tugas karya dan tanggung jawab kita pada saat ini. Sebelum kita bersama mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, ya Allah, di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan dan tuntunan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini, kami yang tadi malam beristirahat, boleh Engkau bangunkan dalam keadaan sehat, bugar, tak kurang suatu apapun. Juga kami yang tadi malam masih mengerjakan setiap tugas karya kami, pagi hari ini pun kami juga tetap bersemangat dan kami juga merasakan kesehatan dan kebugaran. Semua karena anugerah kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Oleh karenanya, kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai hari kami, melanjutkan kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dan karya kami. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini boleh mengerti, memahami kehendak-Mu, dan boleh terlebih melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan jugalah yang melayakkan, sehingga hanya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berserah, dan memohon. Amin. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari surat Roma pasalnya yang ke-15, ayat 14-21. Roma pasal 15 ayat 14-21, saya akan membacakan yang demikian kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana, di sini, dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan aku, mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan.
oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, sebab aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuatu dengan yang ada tertulis. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengar dan mau menghayati, merenungkan, mengerjakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema beda gulungan tetapi mau percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita sudah sangat familiar dengan tokoh yang bernama Paulus, seorang rasul Allah yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kita tahu tadinya ia adalah orang yang sangat getol, sangat semangat untuk menganiaya murid-murid Yesus. Namun ada perubahan dalam dirinya ketika Yesus berjumpa dengannya, ketika Saulus mau menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsik. Tentu Allah berkarya dalam diri Saulus yang pada akhirnya berubah nama menjadi Paulus. Ia memberikan visi kepada Paulus supaya Paulus memberitakan Injil, berita sukacita kepada seluruh bangsa. Maka apa yang menjadi visi Allah kepada Paulus ini dikerjakan dengan sepenuh hati oleh Paulus. Ia berfokus pada pelayanan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum pernah atau belum mendengar berita tentang Injil. Maka tadi ia menyatakan dalam tulisannya kepada jemaat di kota Roma bahwa ia memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal atau belum mendengar tentang Injil. Ini menarik. Mengapa? Karena tentu apa yang dilakukan oleh Paulus mengandung konsekuensi yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa atau orang-orang yang telah mendengar tentang Injil. Namun demikian, Paulus tidaklah gentar. Paulus tidak takut, justru ini menjadi ladang sukacita tersendiri bagi Paulus. Fokus pelayanan Paulus adalah bangsa-bangsa yang belum mengenal, mendengar Injil, dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berkat perjalanan misi Paulus inilah, banyak orang di berbagai tempat yang belum pernah terjangkau oleh Injil, menjadi mengenal Injil dan percaya kepada Kristus. Paulus ingin memberitakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui karya penebusannya adalah milik semua orang, bukan hanya milik orang Yahudi saja. Ia juga ingin menekankan bahwa keselamatan didapat hanya melalui iman, ketaatan kepada Yesus Kristus, dan bukan karena orang tersebut adalah bangsa Yahudi yang taat melakukan hukum Taurat. Ada pergeseran yang
ditekankan oleh Paulus. Yang tadinya orang yang menerima keselamatan adalah orang Yahudi saja yang taat melakukan hukum Taurat, itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Paulus menekankan bahwa keselamatan itu anugerah dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang diterima oleh iman. Keselamatan tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi keselamatan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Banyak jemaat, banyak orang, banyak yang kemudian menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, dan juga banyak orang yang berbeda golongan, yang bukan orang Yahudi, tetapi kemudian mau percaya kepada Allah di dalam penyelamatan Yesus Kristus. Tentu ini buah yang baik, buah yang menggembirakan, yang diterima oleh Paulus, yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus menceritakan bagaimana Yesus bekerja dalam hidupnya. Ia bercerita tentang kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat yang dialami oleh kuasa roh, karena kuasa roh. Oleh karena itu, ia mau bermegah di dalam Kristus. Ia sungguh-sungguh di dalam melayani jemaat Tuhan. Namun, ia juga dalam kerendahan hati. Paulus tidak merasa hebat karena telah menyelamatkan bangsa-bangsa dengan pemberitaan Injil. Tetapi ia berserah dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam setiap apapun yang ia lakukan. Meskipun Paulus melayani di tempat lain, ia juga tidak melupakan jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Salah satunya adalah jemaat di kota Roma. Paulus memuji jemaat di kota Roma karena kebaikan, keteguhan, dan ketaatan mereka. Ia juga pernah menegur jemaat di kota Roma agar jemaat di kota Roma juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ia pun kembali mengingatkan agar mereka tetap hidup dengan saling mengasihi, giat dalam pekerjaan dan pemberitaan Injil Kristus. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Semua orang berharga di mata Allah. Allah tidak memandang ras, suku, golongan, ataupun warna kulit sebagai sebuah perbedaan, dan hal itu bukan menjadi dasar bagi Allah untuk penyelamatan. Satu-satunya yang menjadi dasar Allah untuk menyelamatkan adalah karena kasihnya kepada semua manusia, apapun golongan, apapun ras, apapun bahasa, apapun warna kulitnya. Maka kita mengucap syukur karena meskipun kita bukan orang Yahudi, tetapi Allah sungguh mengasihi kita. Kita mengucap syukur karena kita menjadi bagian dalam karya rancangan penyelamatan Allah. Kita mengucap syukur meskipun kita bukan keturunan Abraham secara darah, secara biologis, secara langsung, tetapi kita boleh menerima anugerah keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita. Kita mensyukuri kasih penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Kita mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Sekali lagi, meskipun kita bukan orang Yahudi dan bukan garis keturunan dari Abraham langsung, Allah sedemikian mengasihi kita. Allah sedemikian menjadikan kita berharga di matanya. Maka mari kita menjalani kehidupan ini yang mungkin tidak mudah ini dengan penuh ucapan syukur dan terus kebersandaran kepada Tuhan. Di sisi lain, kita juga harus melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda golongan dengan kita, berbeda warna kulit,
berbeda kultur, berbeda kebiasaan, berbeda sudut pandang, latar belakang ini dan sebagainya, dengan penuh kasih, sebagaimana Allah pun memandang kita dengan penuh kasih. Kita melihat sesama kita yang mungkin berbeda dengan kita dengan penuh penghargaan, karena Allah pun memandang kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Kita melihat saudara-saudara kita di sekitar kita dengan kesetaraan, karena Allah pun juga menganggap dan menempatkan kita setara dengan yang lainnya. Setara meskipun kita bukan orang Yahudi, setara meskipun kita bukan garis keturunan langsung dari Bapak Abraham. Ia memandang kita setara, Ia memandang kita berharga, Ia memandang kita penuh dengan kasih. Maka dalam kehidupan kita, kita pun juga melihat dan memandang orang-orang yang di sekitar kita dengan setara, dengan berharga, dengan penuh kasih, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan menjadi buah atas kesaksian kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melihat, untuk merangkul, untuk berinteraksi, berjumpa dengan saudara-saudara kita di sekitar kita yang mungkin berbeda dengan kita, dengan penuh penghargaan, dengan penuh kasih, dan dengan penuh keramah tamahan, kesetaraan, sebagaimana Tuhan pun memperlakukan kita demikian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu melalui Rasul Paulus dalam surat Roma 15 mengajarkan kami betapa Engkau melihat orang-orang yang berbeda golongan dengan penuh kasih, dengan keberhargaan. Setiap orang berharga di matamu dan dalam kesetaraan. Terima kasih Tuhan, karena kami pun Engkau kasihi, kami pun berharga di matamu, dan kami setara dengan yang lain, sama. Anugerah keselamatan Engkau anugerahkan kepada kami. Maka dengan demikian kami mensyukuri atas berkat-Mu ini. Kami Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mampukan, Engkau mampukan untuk juga mengerjakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari bahwa kami dengan orang-orang di sekitar kami itu berbeda. Baik itu kultur, latar belakang, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi kami boleh memandang mereka, merangkul mereka dengan penuh kasih, dengan keberhargaan, dan dengan kesetaraan, sebagaimana Engkau mengerjakan, melakukannya itu kepada kami. Ajarkanlah Tuhan, untuk kami menjadi pewarta kasih-Mu, yang setia, yang taat, yang penuh dengan sukacita, kegembiraan. Tuhan, kami akan memulai hari kami di hari ini, Tuhan berkati. Sehingga hari kami di hari ini boleh menjadi hari yang penuh dengan berkat, sehat, selamat, bahagia, dan menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami, karya kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami serahkan seutuhnya dalam kasih anugerah-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah, sahabat Petra yang terkasih, renungan embun pagi pada hari ini. Kira Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Selamat untuk berkarya. Selamat untuk menjadi sarana berkat bagi sesama. Selamat untuk bersaksi, mewartakan Injil Kerajaan Allah dimanapun saudara ditempatkan. Saya Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Tumah Ijo, undur diri. Tuhan memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1

0: air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdam_tirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan untuk kita semuanya, dan kami berharap Anda bisa menerima inspirasi baru dan juga tuntunan baru untuk kehidupan Anda semuanya. Sahabat Petra, di masa sekarang ini, mengatur segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Apalagi dengan kecepatan kehidupan yang sekarang ini kita jalani sebagai manusia yang hidup di zaman digital. Kita perlu mengatur kehidupan kita supaya kita tidak kehilangan kegembiraan di dalam menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan ini. Salah satunya adalah mengatur keuangan keluarga kita, supaya apa yang diberikan Tuhan untuk keluarga kita juga bisa kita nikmati dan cukup untuk mendukung kehidupan kita. Baik kalau kemudian di awal bulan, kita semuanya bisa menghitung segala kebutuhan kita dan membuat pos-pos anggaran untuk segala kebutuhan yang akan kita jalani sepanjang bulan yang berjalan. Kita berharap bahwa dengan mengatur keuangan kita dengan baik, tidak ada beban-beban tambahan untuk kehidupan kita, sahabat Petra. Jadi sahabat Petra, mari kita bijak mengatur segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kegembiraan dan sukacita itu terus bisa terjaga dalam anugerah Tuhan yang mengasihi kita. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan program Bun Pagi kita hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.